0: Plastic to plastic. The plastic pun to one of the men and Angoragora and Urupai, Nagona Narita and Melty Giribes. Yemua may tari on Jebe, our idea. Erota Tanuna Pera, Erota Merurungira, or to one another by Rosia Rakaina Maraki, Memerina Ramerawa.
1: Nico, what I am most the men in the day on the big mean journey and away?
0: Kay young, no, if any bring on the men yari. Yemua maintain and rubber, plastic bags. Takeaways awa mai sirik punta kamimi pai pun sagi tein kiri pesai are ngkwa
1: kwa ki kiwi ongi ne meng ai kai pandanan plastik a kisi to wona tein kamena na ki ya awa ai kona pina kamene na imi
0: ya irang kan na tai roi ba yaro me ya neng ai kai
1: nego to go bo fe men tai pa ro me ya neng ai kai meng ai kai pun meng era a ki are ge men nota na kin ka ko me sina ne toi rom do na montai ni po me tai an kan ko na ko ina jaga Apun nak kau naik apun nak. Mengai kai, enak pun tiap tuan sih kau nerawat kau ni. Pan tipis nara merawa, ina nun ror meru.
0: Ya kau ngai tuai yo, iyang no. Masa kau nerawat nara kau betul nama raki merawa.
1: An pun tuan sih raki. Iyang cokwawan, parihika, orang kita nanun. Aku nani kau ruai plastik kai kai orang kang. Nono nasaata ikan ne parota ki orang kana ramen nara merawa.
0: Aika kami aku rana be, sabun nak tapi pa yo ngai ya ika ika ya kesne mengapunikani.
1: Ngai royan, otakang anga tu guna meyeh, pangkana aku pulak plastik ika ika, abu buna nak guna rota merungira.
0: Kya kya ngai rang kami, ngai pun demai si buru buru na urupai tapi ya tip plastik.
1: Ngai royan, orik, apa rayo, ibun rang barik, pangkana si metoni kapungana meyeh ika ika, kau nang dro kontu kina, hari aja uai ni meyeh ka, mete plastik.
0: Kau kiki meten neawa, ibu ni siroi tu payah nak tanya kena. Karena sekarang awak ni yang wajar roi, awak pungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak temenis. Me ana urupai nak guna rareita ni me awak mete puatan ni pipu. Esok nanon diri kimi diri kiki.
1: Apa nan roi ni kau itu?
0: Sekarang kita ini kami anu apa? Me ni katokan, oni yang min awak awal diri kian kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, me buni bukira ni kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
1: Punan, peta ku teteak, makuri ay kawar ereke, aku nandi pati pitaki, ay aku bura.
0: Plastik agi si tokuana tain kamene naki ya, ipun nang peisi kapunga nakina, me ana urupai esiku inanun doro me roro.
1: Cepu kusini iroro, wasa waini karikepeni to tokuat te makuri ni kamenyeng, aw men karikapera, pa.
2: Kiribes te popoto! Yay!

0: Water stop kamu.
1: Nah kami yang rasa sama, saya kukurai waterfall ni kata nota. Bayi kan wang amen kepungan lagi nada service yon the recharge.
2: Tapi tu masih lebih rumah ye. Sila beri negeri tu ni wakanda.
0: Yon guys, energy room. Ayah kataya, kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang mana, parin teleponnya. Tuan aki aki aki kawalin ada makan nako, waterphone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejuan tengen telepon, ah parin nako telepon. Kapuan kai je AO6. Telepon ah, pakai telepon. Nen tebu baru apa yang berwewa nak kon tebu baru apa yang berwewa. The model E14. Nen tebu baru apa yang berwewa nak kon tebu baru apa yang berwewa. Ah tapi wadik, aku kena telepon ni kata Ryan Taylor. Aika apa apa apa apa apa. Kan bubu kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, itu kau murah lah tu bubu kita gua. Yu aika meja pura.
3: Ikan jin negaraan. Oh ya itu pakai nipu. Bubu narun.
0: Apa angkai? Bubu amai yo seven. Anak lagi rom tu pakai nipu. Yang nam kau wonder pon.
1: Ya, itu bubu ini embesa QR. Anak lagi nape rom tu mewan persen tu pakai nipu. Yang di nani nak kita yang telepon nak.
3: Atau orang kain tapo. Nipu kau mana? Irau dia cara ibairiki. Oh, waterphone backing wakan met cleaning.
0: Yang nape iran kain? Nana mana kita tuan tuan? Data kita tu peso sport complex. Begini banyun dokar mana? Telepon iya. Tuan aja aja kekau orang mangan dokar waterphone. Ada kau wakan mana iya? Ibegin wakam kekain nana.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, nego. Pasal mana dah yang kain? Ayah pakai nego kain waterphone yang nana nak nana telepon. Saya kita baca eh. Ikan orang pakai telepon nampak bubuk kita wan. Yang nampak bubuk kita wan. Yang

Kupunti me tuan nongoran, kunam tokoranan, meirun taki boy dapat tentang irana. Iku kurai na pen kosa di songra, amni me waken nampakan taya yu, puno wowa. Tuan anak aku, jawa ni mewa, dawan nampakan taya yu, min na konti amrongrongan gidi pes, o takau wowa, ina anak aku, imin amrongrongan imetang, jawa nawa.

Guatanya yang mengawal kita bangkai pusmanya ni puo me ibu kita kata kami terang teri ki ayu buat tengah wobi manoa. Nakoi mimi tanwi naro puo taki naine anak tapi ni makuri tetau deha kira kan tapi makoro puo taki aki mena yang tetau deha KCCI or business me kampana awai pun tepota nama metani kapene. Eku kuri ni kata nuata ika yang office di presidens banyak mengakau kau pusmanya ni puo me ibu kita kata kami terang teri ki ayu buat tengah wobi manoa. Reva ki men wobi me suan neteri on Natuki nime wansun wa watenga wapi maanua. Ibukin me harina nwaya ironto komisin. Ikakawa ki karina kinna mpome ibukin tiwameta enkwataya pa yeya na makuri. Sani koroya ikakawa ki ibukin na pera kiribes. Paya nakatukake na metira ntesura ya yu. Tiwameta yu enariki patipenda ni katoto na koya aratei. Mereron rikira ke ibukin kaira ni mewia. Nakon eroirei, nakon tai ay kaanaruko. O ay kay kay ni Beire, ibugin te katoka metera. To wana pun anatoka bes kiribes. Ari e kay nisme ang anakiya ay ka atabi ang akiaro ni kinakiya yon kiribes. Ibugin ni kakandatun kururoy ni meti menin na yamakuri ni kairiri. E karikirake turun na pay ni kiribes mena po tat naameta. O ni karaha kinaki ni kiribes ni tiwam naape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiribes. O ayu ari anangana kiwameta ika asan karoy mo yukway ang tiyaro. Ari rangin na kururoy ni Tetapi emen ibu kini nak buat nama mereka kiripes. Rona kini tidak pernah unikai iri ni kiripes. Atau mereka yang mahu riari nak kahiri ia ikan kiripes. Ibu kini tapi akan riki kiripes. Mereka turun payana. Tenua pun nak kahipangan kini ni kuriya kiripes. Awehi riari anak-anak ia yang mereka ikah harawat mahu riari ni kuriya. Iriana ko. Orang kita mereka puan payah ni mewuia ni bukia. Orang kita mewuia nak kahari kita kahang. Anak-anak kita pernah nak kaharawat mahu riari. Aika iriana ko nak kahai puanganan mewuia. Ibu kini katanya tuan terang terkawa awal itu potan nama ta. Terkawa pun potu kan turun ibai ni kiri pes. Anak-anak kau meta kiasan puha kata meruan atongan naran kiri pes. Kini puha kana korawan nana wahai kiri pes ibu kia kaina. Naya kona pay area nana konda pekauia. Om naya tetapi kiri pes naran terpekau nutoto. Temaye terkati mania pe kitiaus. Tukuru penna ora pekau ni kiri pes diri kita pewa. Awai rapekau awai kapu. Tekan mewa pun roiroin rakan temakuri. Awai yuari ana pun nangana kia yuameta kia riana roiroin merakan na yamakuri. Ibu kin topan kainanun topotan nameta. Tekano wa pun kan kinayan tepe kumaha metekokoni meki. Ki anangana kiyuameta kia asan nangana noia. Ntiero ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. Ori kirakini kaupain topotan nameta. Nakia kandani ngani poya. Inanun temene wapuike erakariki teririki. Maya rengkan aku kan kerjanya ampuome, ampuome ni pupusi ya puni pene ni kono ambil kena beri ya kaunsera me yon nape. Ni kota ke mian office telinix yon Christmas, ke an office de presidents ipairiki. Ibu kini kan kari nakin ami ampuome ni pupusi, ibu kimi kaunsera yon nape, kama pupusi ya ki. Bahama hari ni kami boleh menerobos diopi. Ibu kami kan Christmas terain atau peran. Kami pusingya ki bahama hari ni kami boleh menerobos Linux. Ibu kini rongrong na epanin orang tak kimi menerobos diperstensi yang nampan dari pon isuan mewakia. Wuatuana wanwatenua. Isuan mewakia. Wuatuana awatuana. Kenora Facebook page. Ada itu kaya kaparaparan.

0: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pongin tomani pong toma.
1: Yang nangaru kau nak ketepung ni kau ringan nang jaga hawa kita kira air kain kiri tes. Hari pun pungin tu mana pung kita International Museum Day. Hawa tengah wapi mau mawa. Ayo tu mana ketepung ni bukan yang tuan mata. Ekatu hari tiki hari kau ringan kita jaga hawa kinte museum irora air kain kiri tes. Kini kina kena rana tu mana pung kiri tes pun tu mana mai bukan na bentuk ketepik. Hari eti no tuan day jadi bukan yang ruaiyo. Di nana nana rapat atas tau tega. Pota kini makuri bukini katei. Aw apa inanua kita mini Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni katena tera odumon pungi the Culture and Museum Division the International Museum Day epakara to bino anwan me ni katwari diki ikie tagetena ki patipung ni kauring are epo to hakiro ya ben to nate ai ka ko koro deri ke yo o kiri pese na wakina anapuka meru ni muamen de bino anwan me na kon mo pi me wo wan me wo tanga wo pi mo no wa o ina koro ye kanwa na wakini kenes metepo to ni yon deri ke Kita kiai ni puakan ni yang memerapata, asyik kain anak tax force yang merapatan berbareng atau manipun. The International Council of Museums ke icon, puningaya terapata, kena kencang nape. Arey, esok memerbarengan kamu antepun ni puka merwayo, ni katuari diki iki ekos. Naku anak puteri yang menteri kiai, kahai museum uniting a divided world. Kini nara rai rai ni kiri pesa atau manipun, ekasih tu wanai lantai taki atau hati. Menteri kiai atau puteri yang menghati kiai kahawakin tak. Bentuk museum kita umani pun, bapun tu wana tetapu, ekonom tu pay arura, ni kasih tu wana kiri nama ni rakati, tita kira nama ta. Koko kurun tau dia kaya kisina ko meyai. Oi pun intira na ko a kisiones yai. Men karike to koko kurwa kintu an nape e sitahai ni mea kai yai. Iri ni mea taata nero pati museum nape ika koko kuru. Apun diki pata apun deita ki meru meyai riesi nome ta ika koko kuru. Oni kuna an warukua arun teikita ke rinamen teipu kani yang. Oni ka huaririkia arun te koko kurwa ke yu. Kanwan te makuri bukin te pungane. Pun makuri nita hista ki on kata merua. Mea communities o puota ki naru. Nako yata insights kitab wa ki hastan takite. Naran World War Relics ke imin meran pain buka kipeso. Jo kongura na kohete potan nama ta abus maya yena kunto manipong ipikin karawan ta kanilya pekete tua. Inanun asinan kunto manipong. Teka wabari na karawa kinuapi mewan me yon kuruka na kin namara kinikiri pes naran naitay. Temay, tepero, tepapay, teto, away tepen. Ina karawa kitaka buwayo na maniapen to manipong ipikin ipyo. Nandiyo tepi natuwana iti nga pong. Nikarukwa tiyo wawa itipakantay. Ayu ariyo kinakoymi ni kapen yon ameta. Aki yeire pekaumi yon tepuka. Away tepe waliki aki anawakina kipakanwan tepameru ipukin tepong ane. Kambini libus maya ki yon ameta naku. Emu ameiro yateen. Communities ke pota ke menikawa na ko awai pun na amata na ko ke kona ande ke rokomi nora on ne viate anakanu obisi ni kate ina tera eto manipong te poten yang ori ke riate pota ke kaya na ko e ka kawa ke ndere di keyo to manipong e ka sito wana ira ndere ita ki on da kate te ita ke me obisi ni kate ina tera o to manipong ipikin panenin mong rongona ayu am pangura aria poto kagi kanakwa nan te pota ke ni makuri ate Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ke ni makuri ipikin kate Awa penanwa ni manga na e opusi ni kate na tera to manipong.
2: Oh, what is the song ra ukan tani ngai papak pe puni mea tata roa na kongra responsa ri asen nok. Uwa tatai, wan tatai e yon ang tau roa ngkan ni busi mai rukon tanan tarepon.

0: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kipu kameruan pong intoman pong tomar.
1: Nangaruh kau nak ketepung ni kau urung nyaman cakap hawa kita kirang air kain kiri pes. Hari pun pungin tu mana pung kita International Museum Day. Hawa tengah wapi mau mau. Ayuh tu kau nak ketepung ni bukan air untuk anak pe. Ekatu hari tiki hari kau urung aje cakap hawa kinte museum irora air kain kiri pes. Kini kena kena rana tu mana pung kiri pes. Contoh kau nak ikutkan na bentuk ketepik. Hari ini nato antai kita bukan air ayuh. Di nana nana rapat atas tau sejaga. Pota kini makuri tu kini katai. Aw apa nana? Kita minis of Culture and Internal Affairs. Imangana obisi ni katai natera o diuman pungke the Culture and Museum Division. The International Museum Day epakarata pino anuan mei ni katuari diki. Iki etagetena ki patipung ni kauring ari epo utuha kiro ya ben kio nate ai kakakakoro. Deri keyo o kiripese na wakina anapukameru ni muamente pimo anuan mei nakon wopi mea wawani mei wawatenga wopi mo anuwa. O enakarawa yei kamwana na wakini keynes metepo to niyong anteri iki ei. Deita kiai ni puha ni yang memerapata asia kaina ana tax force kia merapata ni keperung atau manipung. The International Council of Museums ke ICOM puningaya terapata kinakin tu anape. Are etabi memerung ane kanuan tepung ni puka meruayu ni katuari diki iki ekos na kuan aputu ni yang memperi diki ei kangai. Museum uniting a divided world kin nararai rai ni kiribes atau manipung ekasi tu wanairan tereita ki otakati. Deri diki ei otaputu ni yang memkateri ei kahawa kinta bente museum kete umani pung wapuntu wana tetapu ekonan tupai arura nikasito wana akili nyanun narakatei keitagira nometa kokokurun tautia kakisina kome yei oipun itira nako akisiones yei menkarikete kokokurua kintio nape esikahe nimeka yei irie nimea tata nerobate museum nape ika kokokuru apundiki patapunde itaki meruna yeresi nometa ika kokokuru onkunan warukua arunte ikita kirinanun teipuka niyang onka warikia arunte kokokurua keiyo tanwante makuri bukin tepungan pun makuri ngaisa kion kata merua ne communities opota kinaru nako yete insights kitaba kiasan tangit naran World War Relics ke imin meran pahin buka kibieso. Di kongura na kuya tipotan nameta ofus maya yan akong tumanipong ipikin karawan takane biya pekete tuwa inanun asinan kong tumanipong. Di kawa beri na karawa kinuwapi mewuan niye yon kukana kin namara kinikiripes naran na itay. Di may tipir tipapay tito away titin. Ina karawa kita kabuwa yun mani epen tumanipong ipikinipyo nandiyo tupi natuwana di nga pong ni karukwa tiya wawa itipakantay. Ayu ariyo kinakoy mini kapen yung ameta aki yeire pekaumi yon tepuka. Away tabiw ariki aki anawakina kipakanwan tepukameru ipukin tepung ane. Kambini di busmaya kyo ameta naku. Emua mayro yateng communities ke pota ki meni kawa nako awai pun na amita nako ake kona ande ki roko mi nora onne viate anakanua obisi ni kate ina tera eto umanipong te pote niang ori keri ati pata kifayate nako eka kawa ki ndere di keigo te umanipong eka sita wana iran tere itaki onda kate te itaki me obisi ni kate ina tera oto umanipong ipukini paninin mongrona ayu wa mkongura aria poto kaki kanakwa nan te pota ki ni makuri ati Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ki ni makuri ipukini kate Awa penanwa limanga na ay opisi ni katin na tera ito manipong.
2: Walaupun seorang, aku kan tanya pebuni peani meh tata nak orang kan nara respons lagi. Namun angkat nam sisirak meh sisirak ya kangai. Tera tetapu ni makuri kete ministry tapi meh tepiarong ay bukin te international museum day kete pungin to manipong ikiripas. Tera tetapu ni makuri kete ministry tapi mete perong ay bukin te international museum day ke pungin to manipong ikiripas.

0: into North Fields. Kano ko ang katigro ay American?
1: Ay niya, at sa katigro ay ano, kahit sa kaibugin na kaway, yabon doon ko yung naramiraw eh. Kaya ka din niya, itas narasak. At sa katigro ay naramiraw, so ay kaibugin na kaibugin na kaibugin I don't know.
0: Kora pergi enam tarapun ki, tapi pernah lagi kita kira ini koyum kan? Enam tapar aku, kau tiap tuan rana iye, mejaan enam kah mekan? Tapi pernah lagi kita kira ini koyi am korak ya ki? Kau kau mana begini enam kita kira ini wanti itu pekan taya itu. Aipun tiap tuan apa angkain bus mai rokon tanah tarapun, jangan nara enam pan tarapun nara isu ani mewah ki, tapi pernah gua isu ani mewah, nakoyum kue aku kan nang apa pernah kita kira ini wanti itu pekan taya itu. Mauri kini mau apa?
1: Ayo aku nak Mauri.
0: Aku nak Mauri ingkau, aku tarik pon mai.
1: Pintai saru kau ini hari, tapi ni tangan doro kau yang
0: bo. Aku nak Mauri ingkau mai, yang nangka mai kan niki. Eka ngai de, disiak nak kau? Ningai tepung, ekinak injuan nape? Ningai tepung, ekinak injuan nape? Hari esen kami tua kipah pungin, pukam eruan. Tu mani pun ke temu CMT in katuarik.
1: Tapi
0: lewan uang ni, wujud jangan awak bingung. Entah entah tu hari ni. Orang istirahat terkian ke? Tapi lewan uang ni in katuarik. Ayakan kau angkat gerai mereka.
1: Terharap tak? Tapi di mana marah kat gerai nak onse? Tapan kasi kira iya mga ini po ara iyo kaya tapan na siya kasi tuwa sa staff na natayin sa tipus itera itera ina aso lo kagin dete kina sa tinatan ka kasi kira iya ba na na rekal anak kaya na jan talay na lo ay nene ah eh sunu Ayo peningan kan dari hari hari yang tadi pun saya ayo naik kereta. Ayo pun ni kau tak jenis. Mungkin begini mahu aje. Kau nak ingat sendawa ibu kini si orang kuku degan si. Sebab aku nak nanti bahkan tanya ayo sebentar. Senang tanya kita orang cuma main mana orang si dek si serari si. Sebab itu space nam nam ni dia wak. Kau rara panah deh responsa.
0: Kora pergi, nam katikiroi meikan. Atau pernah lagi katikiroi menau studio pergi kita ramai meikan. Nakoi menam tabar waktu ini tuan ronai. Yang ini mewuri FM 89.9 narawan kaki pos. Ini pekan tayu atau ini mewuaki. Atau pernah lagi katikiroi nakoi am korak. Kira mari aku, aku komani begi nam katikiroi nawan ti. Ini pekan tayu. Aipun timnya tuan apa angka ini pusmai rokon tanan telefon, jangan nara rampan telefon dari suani mewah aki, tapi rogo awa suani mewah. Nakoim kuera kukan nang apa nama katikirai nawan te pakan tayu, kawan apa yang kukurai, darah nak kiumaikan.

0: Baru jadi miau lagi. Mauri, jadi miau lagi.
1: Mauri.
0: Aku nak mauri ingkoy, aku telefon mai.
1: Mai temai aku.
0: Ah, mauri ingkoy mai temai aku. Kita akan lagi desirak nak koyim temai aku. Kau nak kaya esa, ipure. Cuma mana pun kau tetap kawak, yai. Kawak ina kiai. Romo me min meren karaki ni kawai ni kota ki me karopa ini kidipes aki akire ki me rata kaura me dikiara me akateira ni kidipes e san ki kairwa
1: e
0: ay rang isu ai te tere gan ki kanu kan katikira me kan Aye, anak orang kata kerawat.
1: Aye, depana. Mereka dah kerawat, anak ni kita mohon. Aye, ini mesti kerana nak kain ini.
0: Awal awal boleh kita ni awal saja. Kurapan nampak terpuan ni, kita pernah ingat kira ini kan? Tuan Rora na yang Mauri FM 89.9 nara awan kaki pos di tim awal kan? Nawan di tempatkan tayo. Awal pun tim tuan apa yang kain gusmai tanan terpuan? Yang nara nampak terpuan nara isuan ini awal ke? Tapi rawa awal isuan ini. Sini tahu rawa ini gusmai rata terpuan yang kuasa yo.
1: Mauri.
0: Ana Mauri din miau age.
1: Ana
0: Mauri din miau age.
1: Ayen Mauri
0: din miau
1: age
0: aku kapan aroi. Mauri ko ya telepon mei. Telepon mei. Yon taka. Ah, kuna Mauri ko mei yon nam ka mei kan ki ka ngai ti tisira kina ko im taka. Ete ki emena ya officein katein na tera. Ke to manipong. Ete ya ke emere ya obisin katein natera oto ke to moni pum ai ya kana ko
1: ibe kana no ibe gene ke ura digen ja ama gen
0: ibe gene ura digen
1: ja ama
0: gen ibe gene ura digen ja ama gen arang isna te dire gan ke ibe gene pio tokta na ta kor ba ibe gene pio ira digen te pio bi ke Ayah, kan aku nggak tiga orang ni. Kan aku nggak tiga.
1: Tidak ada barang ayah. Ayah. Yang nggak tiga orang yang makan di luar ayah ayah ini tetanggu kiki, siapa yang kumpulan? Tetanggu kiki, siapa yang kumpulan? Kata aku. Yang mana nggak tiga orang yang ada yang cerai mungkin neraka, kita nak kita serupa, beyond busina. Senrovi, senda burung, aten demerau, akawa, kata kita orang iya ke, bila akawa ati aki awa, asa kata orang iya ni jawara pa, awan wantai joko, awan zaman kata kita orang iya nanti akan je, tiapin sete, tiapin tu begini kata iya, awa ati nanuan, nanun ceritain kata orang iya ke, kain tu malikong. Aja kan roko ya wi kare ya de wi gana roko kate kero aya ni gadene ai pon nge ten me au akia ai ya kan da da ba
0: ora bari kin nam kate kiroi na te pakan ta ye yu men nam te roko te me to an rona yon meuri fm 89.9 narawan ka ko se ten me au akia Atau pernah angkat ni riki katikiroi nak koyang korak, akhirnya komani begiya nam katikiroi nak wanti pekan tayo yo. Aibun timnya tu aneh angkat ini busmai rokon daran telepon, yang daran pun telepon dari isuan imau akhir, tapi rokok awo isuan imau nak koyang kue rokok. Kau kandang apa nam katikiroi nak wanti tepekan tayo yo, kaya pun kan rapu detai, aibun si tepui nari kita minis, aibun o aibang pun o akhir, rata yarisina musirai kan orang daran imau akhir tepekan tayo yo. Ana mwana kanam sirak, me di sirak ya kangai. Kuna spiringi ya diteka ay umanipung, diteteni kidipas. Kuna spiringi ya diteka ay umanipung, diteteni kidipas.

0: Iya, kenapa angkat 3 W?
1: Halo. Halo, ayo jangan ketika lagi gue mau cuci mewah yang lama. Ya itu.
0: Berapa?
1: Lagi tiga lagi. Ya pun ketika lagi ini pun ini saya boleh jemput. Ini tak pun lagi. Ada aja tu lagi waktu kan waktu. Aku ya. Ya pun ketika lagi ini kan lama aku lagi lewat lama. Boleh gitu. Ya kasih kalau jadi juga kamu tuh lagi begini tuh ya amin sehari yang akan jadi kira nanti kalau jadi juga nanti itu nanti coba kan kaya yuk rata dan jadi kira aja pun kata aja pun kata tadi aku sih jadi nggak wakil kan jadi kan jadi kira nanti kira coba kan kaya yuk. Aku harap balik.
0: Kora pari ki nam kati kiroi na wanti e pakantai e yuki o kona tikiroi na pen koi men nam tabaro kati me tuan roro na ye yoni me uri FM 89.9 na wanti pakantai e yu nara rawan ka ki pose te tini me waki. Ai bun ti me tuan e pen kaini pus mai rokon tanan tarapun yon nara nam pan tarapun nara isu ani me waki tapuro wo wa isu ani me waki. Mauri dini mewa ake?
2: Mauri.
0: Kuna mewa ringko ya kwa telefoni mei?
2: Telefoni mei yonda
0: ka. Kuna mewa ringko ya mei yonda ka. Kwa ngai de siraki na kwa himu. Tira rairan de teya ka mosiyemu. Nara rairai de nikiripes.
2: Tumanipo.
0: Kwa rangis kwa iti tiriki anike te. Kalau dah kini tanya kan museum nara raya ini kiri pes pun cium mani pun, kan aku angkat kerawang ni.
2: Orang nara pun dia nak wajar. Ya, dan cuma mohon dari ingkat kerawang senara yang mana tu, mana korang diri ciri, mana pun maju ada apa tadi kan? Mana pun mana diri, mana kerawang orang dia mana orang orang natuar nara ni. Emang kata kira ayah dikit deh, doang no kira, karena tak ada kata kira no. Ayah kata kira ayah kain kiri bes. Oh, bentuk ni mau wakil, dan program mereng. Mereh wajuk. Aku nang ada diri semikam bentuk ni mau wakil, oh, erar.
0: Kura pergi enam telepon ke, panam ketik kira ayah, nanti pekan tayo yu, yari tarik panam ketik kira ayah, nako iya, am korak hegi aku kemana begian nam kati kiroi na wanti tepakan tayu men doran aku mekan. Awat tak ingat ya pun si awat tapi warik dia kan awat ini so tapi warik dia kan no ya pu inang pu na waki. Awat tak yari sinang musrawai kan wandaran ini waki na wanti tepakan tayu. Awat yu ada pun rokon apa entuk ini akan wanda ini waki. Kaya pun kan rapu tayki. Sina kain aku lagi nak kena nak orang orang responsa, ibu kini orang orang di takapin yang tay. Aku kurang ini kuasa apa? Yang ini pernah menerima wakai imin kanu imin nak kena mendorong ini matang, imin doa itu cawan aku.

0: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pongin to manipong jongma.
1: Yang ngaruh kena ketipung ni kau rumah mana tu kahawa kita kira ngaira kain kiri tes. Hari pun pungin tu mana pung kita International Museum Day. Wah tengah wapi mau mawa. Ayo tu mana ketipung ni bukan mana pun tuan mape. Ekatu hari tiki hari kau rumah kita kahawa kinte museum irora ngaira kain kiri tes. Kini kita nak narana tu mana pung kiri tes pun tu mana ni bukan nanti nanti tiki hari edi nato nanti kita bukan mana ayo. Inanu nana rapat tu tau siaga. Pota kini makuri tu kini katih. Aw apa inanu? Kita minis of Culture and Internal Affairs. Imangana obviously ni kata ina tera. O tu manpong kita Culture and Museum Division. The International Museum Day epakara tu pino anuan me ni kata wari biki. Iki etagete na kipatipong ni kauring ari epo tu hakiro ya pen tu anate ay kakakakoro. Deri ke yo o kiripes tena wakina anapuka meru numua men te pimo anuan me. Nako numo pime wo wani me wo watenga wo pimo anuwa. O inakarawa yei kamlo nana wakini kenes metepo to niyong on deri kiei. Dei Kita kaya ini buah kami yang memerapatan, asyik kaya na tax force kaya merapatan terbarung atau manapun. The International Council of Museums KICOM, puning aja terapatan, kena kini tuan nape. Ari itu yang memerbarungan kami yang terpung ni buka merwayu, ni katuari dikik iki ekos. Naku ana puter ni yang terdikiai, kahai museum uniting a divided world. Kini nara rai rai ini kiri pes, atau manapun, ekasih tu wanairan terita ki atau katih. Terdikiai atau puter ni yang mengkateri aja kahawa kini Bentuk museum kita umami pun, walaupun tuan ada tapi, ekonomi tu pay error. Nika si tuan nak ini nanti nara katih, kita kira nama ta. Koko gurun tau dia kaki sana kau meyai, oi pun itera naku agi siones yai. Men kerike tu koko gurun kau kintu anape esikah ini meyai. Iri ini meyai tata nara bentuk museum nape ika koko guru. Apun di kita tapi undai tak nara meyai res nama ta ika koko guru. Anu punan waruku arun teh kita kiri nanti tipu kaniang anu tau warikia arun teh koko guru akiyo. Kanwan te makuri bukin tepungan pun makuri ntar saki anu kata nara meyai communities apota kinaru. Naku yata insights kita bagi asan tak. Tenaki naran World War Relics ke imin meran pain kuaka kipeso. Tio kongura na kuya tepota nameta office maya yana kundo manipong ipikini karawan ta kanilia pekete tua inanun ostena ni kundo manipong. Teha wabari na karawa kinuapi mea uwan mea yon kuruka na kin namara kini kiripes naran naitai. Te mei, te piro, te papai, te tou, owai te pin. Ina karawa ki teha buwa yu ni mani epen to manipong ipikini piu men teo te pina te wana di ngapung ni karukua teo uwa ni te pakantai. Ayu are yu kina koi mi ni kapeni oameta aki yeire pe haomi yon te kuupa. Owai te piu aliki aki anawakina ki pakanon te pameru ipukin te pung ane. Kambini li busmaya ki oameta naku. Emua meiru ya teinti communities ke pota ke meni kawa naku awai pun nama tana ku ake kona ande ke roko mi nora onne viate anakanua obisi ni kate ina tera eto manipung te pute niang ori kari ate pata kukaiade naku eka kawa ken teriri keigo te manipung eka sita wanairan teri itaki onda kate te itaki me obisi ni kate ina tera oto manipung ibukini panenin pungurungona ayu am kongura aria puto kaki kanakwana nante pota ke ni makuri ate Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ke ni makuri ibukini kate Awa pe inanwa ni mangana ay opisini katin na tera itong manipong.

0: Yauri tini mea wage?
1: Yauri.
0: Aho, kuna meauri nguwe wako telepon mei? Aho, tarana yei di taka angana kuna ra telepon na aniki. Aho, ibu ntime tuana piangkai ni pusmai. Pusmai rokon taran telepon, yon naranam pan telepon, nare isuwa ni mea wage. Taburo wawa awo isuwa ni mea wage. Mauri,
1: Parimoni
0: ko keri. HIV, Eriki, ngai pa tuwana anatapia yanga. Te pota ki ibu kinte meuri njoan nape. E saan ki akairua.
1: Ebonne.
0: Wai rangis roi te tireki aani ki akano kwan katiki roi meikan.
1: Ngai ya bonna nga panam katiki roi ya kai na wau sai kai.
0: Iya.
1: Ta ngai ya tinang nene irus.
0: Kurapa, kurapa, namu katikiroi ki, tipanari kini katikiroi no koim, nam tabaro kati metua. Rona yei, yoni meuri FM 89.9 nara wan ka kipos, ti tini meu aken na wan ti temuan tairi kayo. Awara songoras na kei no koma no kondana kongora riki na responsa. Ibukin nongrara, yang orang ini meh tata kanuan nara kongrara sponsor. Oh, mina sama kain aku anak kontan ansi seragi mina.
2: Pes, mai makin nak korre. Jono, mau di kain gini pes, mai makin nak korre. Jono ndai na, tawaki, ne panapa. Iperung hati nak kontan mina waki antuwi kayu. Mente pota gibukin ti mau di. Aku tu giora gini mangana. Ada tapi mati ora ki. Hati HIV, yon ne pera, gini pes. Kami tuan tu buat tak ibu kita mahu rencana apa? Kita WHO, pati HIV. Ngai yang kai tuan mahu pukul orang ki. Ada erik pa, anak tapi yang apa tak kita mahu rencana apa? Jika tahu tuan pa, enak pun tak mai saya. Apa ini mahu? Tetapi mari tuan tu million mai si yang kai. Aika asal ni pun mahu ia menti orang kayu. Oh enak pun apa ini tetapi mari wanu tu million mai si yang kai. Aika ati mahu tuan ini mahu kami menti orang kayu. Nda penin wau tengah wapi mahu. HIV, erat tak rencana apa penin? Ari nanu napa? Si tema tu ani meka meteor kayu. Ya selepa. Di bosnya kita mentepu tak ibu kinte meuri. Jangan napa. Payah ini apa tapi uwa. Tepi ke? Inora kiri kira kini mai sin HIV. Ya iya. Narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Ya ni kiri pas inora kuwari kira kini mai sin teor kayu. Iruia ke asen susu. Ya ingka iru amen deka asen kama tuha kipa. Erika iruia HIV. Oh iya. Terkata utau pa. Inaponia iri kira kini mai sia. Aika ari iruia teor kayu. Kai pun. Yai yai ka tima tuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, ikona nibusi yai tiwara ka HIV. Tuna, turutaita yin kapunganan, ne ila yai ka asen kapunganaki. Uwa, takam memme me ilo ndesina, ay yai ilo na HIV. Tenua, temakuri me ikuaki, digi temakuri me terara. Awa, tebene nibure ayya kimeano, nakia kapunganan takontam. Awasina kangana ka waririkia busin tiwara ka yu, ka tima tuwa de suai bugin atakina, pakopakaya me tiwara ka ayu. Kawarikia kaya pun katoka kapunganan turutaitai ayaki menu kaya kapunganan nila na ika asen kapunganaki. Kapunganan tinangua ni pei nitaya kukumakuri iya ime tikuaki. Kapunganan tirapa ni kamenu menu kita kontom minu nantitai tibi ni nipure ayaki menu. Kaya siuku merom asiti menu. Takauringi pa ikakawa kinepa mwone payen tisisuwa HIV ilo uye pikoko. Aunga nataya pa apaka iya meteoraka yo. Ayo tisisuwa ali inakamenu anasia ali ilo nipiritoya pa. Enak ini kita guna HIV. Ibukin tak melayat atau yang dorong HIV. Di itu kita obsin HIV. Di nampak terapun na isu ane mewah wawah wawah tak korban uang isu wawah na wanita bagori. Entah orang obsin HIV ni kerawat tesis isu ane HIV. Atau meroro ayunus na orang aki hari kita guna HIV. Semua ni payah merungi ramen cakap HIV. Yang orang ini kita busina. Yang apa lah?

Kupun timi tuan nungguran kunam tukuran an. Ay pun timi tuan apa angai men na studio ibarik kita rau mega ini busmai dengan telepon. Gawan naranam pan telepon nara isuan mewa ke tapuru gua awa isuan mewa.

0: Wana mewri jini ya wage
1: Awa mewri nge
0: Wana mewri jini ya wage wako telepon ni
1: Awa
0: ite Sitara mewri mende me yuan dhaka Awa kuna mewri nkoy me yuan namka me ikani Ite ya obisim te HIV
1: Ete
0: in the irangin de melat. Irangis right te kyan ke ete ibi ke nipeu nuwakan me abisim de melat. Kano ko ang katigra me kan.
1: Kurara ba dinya waki damon pa iya kun katigra iya mo ate fan na daw. Tangra bido ay nindi na in na one time ka iyo ay iya po sinno dinigra me na ire na iyo ang gawin ng sira de limo ate Buat kita ini nak kaujana semua mereka di dia tu ada cuma itu perihal data jangan kita pun ada. Tahu angan di tuah di tenawat yang pun kita kira yang mana orang orang pun tak tahu aje di benda tu amekan kau ini cara dia tu kecuali ni tu orang yang tu tu ni juga tu pun pernah kita kira nak kau ini kau mana nak kau ini. Saya tu bimbing dia, CTS. Kalau orang orang nak nak kau yang kain jerun di sini, nahan roy deh cair hari. Yang nak kau hari ni nang spread play deh jiran hari. Jadi sih jadi deh cair ni. Kalau orang orang nak kau, pa ina betul tu anak ini nang hati. Yang kau yang nak kira tu mana? Nah, yang kau yang ni kebayangan ni. Ya kerap kau nampun lagi, ni yang kau nak tengah deh cair ni. Negara negara kita. Tak ada ni angkanya di tuah dini mewah. Kita pun kata kerajaan orang mukul. Tak ada ni. Aje, kami yang si kami betul. Ni yang ini nak di kerajaan Spanyol. Di tanda ti, kami yang tiga orang fakir. Ika kan jalan. Pun di Malaysia di sini lah. Di kota. Tak ada ni yang angkanya di kerajaan. Di luar menda. Pun tak ada ni aje. Kau mahu dia kan mau family aja mela. Ya, orang yang ada orang kekin tu orang itu ada bermain wajah, arik. Ya, orang mau mana itu tu Amerika. Mereka ni bangka ini nanti tu orang ini dia tu orang ini. Aku tu kira nak kau ina. Aku mahu nak kau ina. Ya, kan arik. Ya, tuan pemeru tu macam orang ini. Siapa yang bermain wajah? Aku nak kira ini. Anak kira ini bagi orang orang. Aku tak kira dengan tu, tapi dia, mai terus ayo. Aku tak kira dengan minyakan yang anjir besen. Aku nak kira dengan mahu apa aku rasa.
0: Korapa ni pernah ni katikiroi na wanti temuan tayri kayu. Tu pernah lagi ni katikiroi na koin men nam tabar aku timi tua. Data iya yo an pernah mewri FM 89.9 na wanti temuan tayri kayu. Waras songra rata ingka ya ibu si awat minis. Orang poi suka ke ayu area pun tu kena pentok ina kerana nyawa wakia nawan nam tayri kayu. Ayerong ko ayerong kota kupa ayakino kami katikiroi nawan ti temuan tayri kayu. Yai nape angkan nara aran nyawa wakia nawan ti tingapung area wakia. Ntayi nara kupun tatani yai kini ti awai suka. Senakarapa hari angkan nara responsa ngayari amane nakan wan nara nyawa wakia nawan ti temuan tayri kayu. Aratapun Arata pun makuri ibu kinti mewuri katuk yorak ni maangana di tapi me yorak ya HIV yoan kiripas ngayari amane nakan wannara ni mewake na wannara ramuan tayrika yu. Sinaka inakwa rigi nakonda nakongora responsa ibu kinti kapinian nungora ibu kinti kan wannara tayrika yu.

0: 姐啱先起身嚟买啦。
1: 呀，还是穿衣了，反正我没买啦。
2: 哎呀，妈妈一路念没事，就是练过来了。你穿衣了，我来给他收。
1: 呀，妈呀，你要听那的白眼吧？哎，还是穿衣了，我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能睡？我给给，哎呀，我该多晚了？那设备是我的本，哎，我过年过了完，被面子里那能那么包。
1: 야니고와와어가나알아나
0: 이런데있지근데너어멘더로이보긴가이나는남보빨
2: 에바이안내려줘니미시기리기아이나어따고왜이하리나만내는데데있어
1: 어이니때만이하이나노기에이
0: 이양아케때만이에나가보가나케이본시암다레본나베보긴남보빨
3: 가와라나상다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나
4: Together we can Wonderful Kinemas Ringa, ayu warin karawan. Karua anet dan pesan tepum nata hei.
0: Ita roa inga yon dari bon agi denan Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes o download.
2: Agi amdeka, dinanon den pesa, a karawan bo pa inabe, dinanon den pesa account, on ane kei rom, tene na 1%.
0: De pangani po yon da yon dari bon, o bain nako de dari bon ni mangan Vodafone.
2: It basi, irani meno, o yakuna ani bo bo ni ka peri na e warin ikin nam bo pa in. Ibukin nam kan na tata. Apa teleponnya? Tawana akhir-akhir.
0: Kita message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ada kau kembali. Kalau kita aman ini kembali. Aman ini cara awam aman ini mau. Anakku nak membayar account. Anakku nak anda kirim the bonus app.
3: Tidak kita cara nanti tete.
2: Kalau ni kau membayar anda muantai. Anakku nak.
0: Tepui nak aman nama telepon nanti tete.
1: Kalau ni nampom ibu kini teman ini nak kembali. Anakku nak membayar.
0: Oinareke irom te buina te tara kanon nam tarepon nsite tete
1: te buina te tara kana amman enna ki makuri erin yanam tarepon namba ke ammen pesa account mai kanne arena kona ande ki ge kan maham tere pere pe
4: parini kon kai ten pesa e pesi e mero o yenta kan wa Mpesa, ponansa.
3: Ibagi mende tapes na konde honpo.
0: Karini konga nde Mpesa, o enareke idom bonese nam recharge, narun ne ayos ikai.
2: O tara na kontinua tara, de tapo up, ato kitaina nite kongina. O no one tara, de top up.
0: Tapo up.
2: Ato kitaina nungwa po. De pwede tara, na konte pwede matungwa na tara, Please go up. Ato kitaina, ino no nime po. Awa pwede tara, de fall up. Ato kita ina, ina non isipo. Ati tine kuintara, nakon tine me kuintara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina non te puina te po.

0: Strait of Hormuz. Toru Minpanan Kirbas.
1: This is my ocean. This is my future. My choice.
2: The plastic. The plastic pun tu wana demeng yang angkora kora na urupai na kunda na reita ni mau ti kiribas. Emua mei tari on jebe awai dia. Erota tanon na pera. Erota merurungira atau wana nabe bayrosi erakai na maraki memerin na ramerawa.
3: Niko, kau tanya orang ini mesti mengin dari yang tipik yang mincioni yang aku eng.
2: Kau yang no, ibe ni bukan anti mengin hari. Emua mentinan raba plastic bags, takeaways awa mai sirik. Punta kami ni, pai pun sahi tein kiri pesai ari umkua.
3: Kau kiki, awa ini mengin kai. Punta nan plastik aje si tuan tein kamera nak iya. Awa iku anak nak mengin naimi.
2: Ya, irang kan nanti roy bayar aku meja mengin kai.
3: Niko. Tuh bukan saya menatanya, paru saya mengikai, mengikai pun mengira, akhirnya kita nota nakin kaku mesinanik. Tapi rum doa orang montai ni pun menatanya yang kan aku nak kau injak apa? Apun nak kau naik apun nak? Mengikai, eh apun tim itu ansi kun narota panin, pan tibis nara merawa, inalun roro meru.
2: Ya kian gay tu wayu, iyang no, mesa kita narota nebera kubatin nama rakyat merawa.
3: An pun doa insirak, iyang cokwawan, parihika, orang kita nanun. Aku nanti kalau buat plastik kayak kayu ni kang, nana nasa tayar kan deh baru tak lagi, orang ni kena ramen darah.
2: Aika kami aku rana deh, sabun nak tayar payah orang ayah ika ika ya kesana mengabunikani.
3: Ayah Ryan, orang kanga ngan tu guna meyeng, pangkana aku buka plastik kayak kayu, aku buna, naku nanti baru tak merungira.
2: Kiyakian ayah kami, ayah pun cuma isi buru-buru yang naurubah itu payah itu plastik.
3: Ayah Ryan, orang ik, apa rayu, ipun orang beri ik, pangkana setiap metu ni kapung orang meyeng ika. Kau nang drone tu kena hari itu wayan ni mereka mete plastik.
2: Kau kiki mete neawa, ay bunne siroi tu payah nukut ayakinna. Karena segala wayan yang wayaroi, awak punga nakin plastik kai kai, pun si nanon tapi wate minis. Me ana urupai nakon nara reita ni mea, mete puatan ni pipu, esi ku nanon diri ki meri diri.
3: Apun nan roi ni kau itu.
2: Saya kata kepain kau menu apa? Menika tuhan, onian min awak kau warilekian kapunga nanti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, lebo ni bukina ni kapene, ay bukin tai ay kanaru.
3: Unnan, paita ku teteak, makule ika wari iregi, aku nandiki pati pitaki, ay abubura.
2: Plastika ki si towana tain kamene nakia, ipunnan peisi kapunga nakina, mea na urupai esiku inanon roro me roro.
3: Tebubusi ni iroro, masa waini karikepain to toku ate makule ni kamengen, hawa meni karika atera, pa...
4: Kiribas te popoto! Yay!

Tu wan rangkai tu mana semain dia way suwa, yang nu so tidak kentinga pengayu. Ya, kami uru kami nam tapa ne po. Kau semua kami nungungura, mayai nanan tinga pengayu ke terana ko kanwan. Sebangam mana ko wagi mangayang ko yane toya ya turu amdani puye ke. Ya wagi ya yane ko te takai ngapung. Nanti metan pun angat te tapa ko rau dina dina ke nak aku kurai ko. Ah, nak kanwan sebangam nanan te. Tama heran tinga pengayu sena. Kami aku rigi metapa korau ringa di tepuin atau mana semuin tiawa isu anda tetapi di sana wakia nak nama wanita kaki pusa di tempat mewah wakia ngaya di tempat itu ada isi rakyat ayu am di mewah wakia di nak nana pen angkan aku rawa kanuan tinga apa ngayu nak kau im diki mente kekam tayen sisi rakyat ay nak nana nikau ngaku ken kan aku rawa kanuan nampung diki bukan tiam katikiroi katikirawa kia nasim makia mengatau roy. Mana kan aku kaya ya dari ini tengah pengayu, pun di takatikiru ini ki, aku yang korak yang musuh ki, walaupun ni memeten nanom, hanya sena wakiai narawan kakak bos ada tenem yang wakia, nara nampan terpon nara isuan yang wakia taporo wawa, awa isuan yang wawa, ada kona kona terpon aku yai, nak kaya aku ki, kan aku atas siraki aku im, mendekat nama siraki, ayah aku im nape teh takatikiru ya kia pona. Ayah re, tapi metoi dari kau, engkau ya kau semangka kita engkau ya niko, kau tapi metoi benem-benem kita kan tanya nanan tengah apa ngayu, tidak ya kasih kerapatam, aku kena kon dari enten, nanate temuan dan kita mai turun teran tengah apa ngayu, terapan aku nanus metam, engkau ya nite itu sama kuri nito aku tu kerapam engkau kita, engkau ya niko kau kapaisian apa rom nanan tengah apa ngayi. Perang aki ya, kata orang aki ya nasim nak komtereirei, mereka rawan te ayah kai ngapung, napan dengarangan nama ikai kia, tapi metoi dari kau, nak awang aku men ku nana peka, dengarangan awak meiru ya napa empan, nene nika arangin, nika kameu panayan te ngapung ayo.

0: Kupentingan tanong orang, yon panan mau di FM, mai cina pun nain, tapi meruan tinggal pun ayu, mende, kuna mana kos pesan apa tanong orang ikin, iron de, tawari, suni, me, ron an nane nene, iri nene tawai ita, ya kalau kau iran nara ingkai, yon mau di FM, mai cina pun nain, ya kau taro ingkai main tawai su, senang walking kan, dan aku narawan kakak pusat itu di mewah kebikin. Deitan te takagaki posuke nanan te teinga pangayu ayaren ko yane ko kwakamen no sema kankai kitan ko yane ko te meton mene mene yon kiem ni mensun teinga pangayu ayo ni mewa ki ari senang tawrain wa ki ai ai pekin de ara tare pon na ki kona kona ande isira yai ke ke akai tayen sisiraki ande ke nam sisiraki kwakona na pen kana kwam gati kiroi ya ki pona teinga pangayu Ayah di terano kau kan wante sebangam mekan ni. Tapi metoi dari kau, kau kan andur ya ranam pentari poni mungkin orang ayah kena nana rungurung orang sponsor. Ari apa pun tu kan apa ramai orang kian tengah apa ngayu kian tu weekday. De arah business kira kampana at one stop. Ipo kian te tak pos kira ayke ayu arah kampana ari apa tu kan te. Yamane nate tak pos kira ipo kian teri kian. Ngayu resna kain aku amang kan de tetapi aku na Ara sponsor nara ni mewakil, imu ini orang yang kena nak asa konana pernah bersemai tayen tari pun nak kena konana kos, nak konti ara nampan isu ane mewakil tapi rawa awa isu ane mewak.
1: Melri Melri, ugu tu dia caca dance.
2: Tiada apa kahnya, bungin tak kapus giroi. Apa dia petera?
3: Tu me hace pecar.
2: Yo kukurai nananda mkampana a one-stop shipping agency di nananda na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pungko tetai naine ariyei nanom nikanira naka poskiroi ape mekiripes. Inawakita kape eremen tepung ei, nikarokuwa wapimo anuwa nsun uwa tianga wapimo anuwa. Owa ikaikai nipeere, aikakai nanwakipa kona iri.
4: Oh, ay teka pene, kung nalini ni meron roi, o men tau roi ni iria na waki ni kapene, teka po si kiroi.
2: Iyan ko e, away kay pahaya kakay na waki, bukin ka pene naram.
4: The one up on the National ID Card, get the passport, payo data, get the birth certificates.
2: Wowa, the medical clearance.
4: Away teka tenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me makita pe yung tapo itay. Ndiopi rita ki me Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.ki. Kita terapun isu ane mewakil, wawa tuan atau wana wanua tenua. Kisu ane mewakil, wawa tuan atau wana tenua ruaiwa. Kisu ane mewakil, wawa tuan atau wana awa tuana. O isu ane mewakil, ni mewa ono ane mewa isu.
2: MTCIC, pesta ngayari bebe, yon de email address at pieribebe@commerce.gov.ki. Kita terapun iya, tenampa isu ane mewa tuana, wawa ono tuana ni mewa isu. Isu ane mewa tuana, wawa ono tuana ni mewa wanua. Isuwa tenuwa kia, tenuwa tawana, waiwa ruwaiwa awa.
4: Owe te one stop, na kwa ni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki. Kenta tarepon?
2: E isuwa ni mewa tawana, wawa anuwa, wawa wawa wawa. Ke isuwa tenuwa kia, ni mewa tenuwa, wawa wanuwa tawana.

0: Aku pernah ngurah nak kena ran mewah kente inga pungyei, rata ingka isa tapi nunggu wata kena konte tiawa wanua. Kaya ngaya detai tapara, erang ni paisi detai ke, erang ni piri-piri rangan detai, mengayuan kawain anak bangka in roro konto kena tene mewah kia. Ngaya de, na pun kakantan inga adik ite, roko na utari pun, nanan tapi wata tai inka naro na pae te ime tuan mara ra utari pun, na menga kawa kari kita tai na kon nara sabopo toka arawa yu. Arawan ka kagusta tene me wa kia kia te the one stop man te tay yung kay te meton pun swai kos mo te te tare pun te kan tani ngapa is wai de kite te merurung irom ke ke ne ko wakito kin roni ra me yon na te na no rang kan ne ko sa ai me uri tene me wa kia Mauri, tene me wa kia.
1: Le voy me volar ya mi odis bons.
0: Ahí ya con Mauri en que tene me wa kia.
1: Dale niñas.
0: Con Mauri en que tene me wa kia. Aku nak mewah diri kita, dan mewah ke ayo. Terangnya ya, kakak aku ngerti wain aku nak tarik poni ke. Mewah diri kita, dan mewah ke ayo. Mewah diri, dan mewah ke. Taran ni kayak kat itu tarik poni ke? Mereka tanya kakak uang nak guna radio. Kanaru napa kurang isi ramai kan? Yang kau yang nyon napa? Akiam radio enteng apa ngayu? Aku kupon nata napa? Amma wan ke? Tapi nama wan kakak pusai. Sepun uang kita pengen kau yang naran mewah ke? Angaya dekua kita ramai kanaru napa? Akiam radio. Nak guna napa? Nunggu panam am kura ke? Kura ruan aku mengaya ke? Si men nunggu ram nak guna tarik pon? Saya nak guna radio. Kuna kuna ni kaya kaya kai men nam taripun. Ngayon rin tita yayo, namin nga nora di karimuy na. Kwa mga pun katarakim na kunarimuy na, kuya na ko kwasan nori aranampa. To kwa kiyong ngungo te tepana ke, me ingin na ni. Awa kita ka nga pa yapun ng doyle ite tepana kuna nungo panamam kura kaya ke kwararuan ako mga iya. Hindi nga pangyay. Sina nora di karimuy na.

0: Mais oui, donnez-moi un cas.
1: Il y a un mot là où il y a une rabbinine.
0: Mais oui, donnez-moi un cas. On a mis au lit de l'émeu en
1: quête. Il y a un bilou et le bilou.
0: Il y a un
1: bilou et le bilou. Mais au lit de l'émeu
0: en quête. Il y a un bilou et le bilou. Il y a un bilou. Andarang kabar apa dengan aku nanti? Tetapi pun mei Peru ke? Ati tak kan tanya apa angkana runa apa aku penunggu orang aku nanti tetapi pun kita kangen apa pun enak aku panam ke? Ayah deh men nanti pada kau orang mei yai sena kau kali kita tanya aku nanti one stop mei narung rung ui main nai pu aratai ke? Jangan kawan yang mengapa popo te aratai ni mei wak ayu ke? Roro kontokina. Ai si tapi me wanu ari kita mene sanya porai te wa wanu wante nga pengge sena ko kare kita tai na konde one stop
2: Melri Melri go do the cha cha dance
3: te na ba khane ba ngin ta bose giroi aku te ba tera
4: tu me hace pecar no sé pero me tiene
3: Ya kukurai nananda mkampana a one-stop shipping agency di nananda na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pongkoi te tainaine ari yei nanom ni kanira naka poskiroi a pen mekiripes. Ina waki taka pehera men tepung ei, ni karokuwa wapi maonuwa nsun wawa tenga wapi maonuwa. Awa ikaikai ni pehere, aika kainan waki pakona iri. Oh, ay te kapene. Una di ni merum roi, o men tau roi ni iria na waki ni kapene, te kapos ki roi.
5: Iyan kuwe, awa kai pahari ka akay na nwaki, buki ni kapene na ram.
3: Te wana, pon de National ID Card, ke de Passport Pio Data, ke de Birth Certificates.
5: Wawa, te medical clearance.
3: Awa te katenua, are pon de police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me naki tape yam tapo ay kai. Ntiopi rita ki me Agnes Twin, nana email e om@obi.gov.kr. Kita telefon isu ane mewakia wawa tuan atau wana wanua tenua. Kisu ane mewakia wawa tuan atau wana tenua ruaiwa. Kisu ane mewakia wawa tuan atau wana awa tuan atau isu tenua kia ni mewa ni mewa ono ni mewa isu.
5: MTCIC pesan ayeri bebe yonde email address at pieribebehetcommerce.gov.kr. Kita teleponia tenampa isu ane mewa tuan wawa ono tuan ane mewa isu. Isu ane mewa tuan wawa ono tuan ane mewa wanua. Isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa ruaiwa awa.
3: Awa ite one stop, na kwa ni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki. Kenta taribuon?
5: E isuwa ni mewa tewana wawa anuwa, wawa wawa wawa. Te isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa anuwa tewana.

Te tanya yo kan wan darapo ken kan ya apa ni pene kan wan ake na manga tauroi ni kan tane ngaya ke ana kona ana pen roko na kon meuri ke na kon PPA meuri FM 89.9 te tanya yo ngai esoi ma kos te popusi ake imaina sena wo wo tapi akora imain roro kon nara popusi ake ana kona an kos.